0: musik kontemporer Indonesia saat ini. Ia membangun identitas kuat melalui lirik lagu, kreativitas, dan visi artistik yang unik. Musiknya sangat menyentuh pendengar, terutama pada generasi muda, sambil tetap mempertahankan kualitas seni tingkat tinggi.
1: Lalu bagaimana perasaan Hindia saat dirinya mengetahui telah memenangkan penghargaan? Penyanyi bernama asli Baskara Putra itu mengatakan dirinya kaget dan merasa seperti mimpi.
2: Excited, happy tentunya mas ya. Saya nggak pernah nyangka sih pastinya maksudnya melihat musik itu bawa saya sejauh itu gitu maksudnya. Di Indonesia pun dengan semua pencapaian dan besarnya musik saya sekarang, kadang-kadang jika dipikirkan agak nggak masuk akal gitu. Sudah bisa sejauh ini, sebesar ini, segala macam. Cuman, terutama setelah ini ya, setelah akhirnya kemarin dapat kabar perihal Jepang, lebih kaget lagi gitu, kayak kali ini benar-benar ngebawanya ke, ya jauh gitu, jauh dari rumah, jauh dari Indonesia. Dan terutama juga, Jepang dan musik itu salah satu yang saya look up gitu dari kecil mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Dari dulu saya mendengarkan musik Jepang, sangat banyak mengkonsumsi produk budaya populer Jepang juga, jadi surreal banget rasanya pas akhirnya dapat kabar kemarin kayak menang di MAJ.
1: Setelah mendapatkan penghargaan dari negara yang banyak berpengaruh terhadap karyanya, apakah hal itu akan mendorong karir musiknya? Hindia menuturkan.
2: Dan juga ternyata yang saya juga tidak menyangka sebelumnya, sepanjang kurang lebih 2 minggu trip saya di sana untuk kebutuhan Music Wars Japan ini, banyak sekali pintu yang terbuka untuk Hindia dan tim untuk bisa lebih banyak berkegiatan secara profesional dan secara musikal di Jepang gitu. Akhirnya kami kenal banyak kawan-kawan industri di sana, diajak banyak bekerja sama dengan orang-orang sana, dan semacam jadi pintu pertama yang terbuka secara signifikan gitu untuk kami di lingkungan musik Jepang, yang sampai per hari ini pun jadi banyak pembicaraannya dengan kawan-kawan di sana akhirnya untuk hal-hal lain selanjutnya.
1: Apakah Hindia memang menargetkan pendengar dari luar Indonesia, khususnya dari Jepang? Apa pernah terlintas dalam pikirannya untuk menembus pasar global melalui negara ini?
2: Tentu seperti hampir semua musisinya, saya rasa jika ada tawaran untuk bisa mengembangkan atau menyebarluaskan distribusi musiknya ke luar Indonesia, tentu pasti semuanya mau, walaupun sebenarnya mungkin jika ditanya 1-2 tahun sebelum ini, bisa dibilang sebelumnya itu bukan target utama saya ya, cuman ternyata puji Tuhan tiba-tiba pintunya terbuka menjadi sesuatu yang bisa diseriusi lebih jauh lagi. Dan saya merasa mungkin Jepang ini jadi pintu atau gateway yang cocok gitu untuk saya bisa mulai menjajakan kaki di lingkungan Asia Timur lah ya mungkin. Dan saya rasa juga Jepang ini kan lumayan gateway untuk distribusi dan outreach yang lebih global ya, salah satu hubnya di Asia. Dan jadi ini kalau untuk saya pribadi seperti semacam opportunity yang awalnya mungkin nggak terlalu jadi prioritas, cuman setelah tiba-tiba ada tawarannya, ada kesempatannya, sekarang jadi ada sedikit banyak porsi yang signifikan dari tim kami yang kami lakukan untuk mengembangkan opportunity ini gitu akhirnya jadinya sekarang.
1: Untuk lagu yang dibawakannya, Hindia memasukkan kata-kata selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris. Setelah mendapatkan penghargaan di Jepang dan pengalaman menjalani pelatihan dalam MAJ, apakah ia mendapat ide baru?
2: Salah satu hal yang akhirnya jadi semacam tugas rumah gitu bagi saya setelah pulang adalah untuk mempelajari bahasa Jepang secara formal dan serius, karena lagi-lagi ternyata tiba-tiba kesempatannya terbuka dengan sangat serius pula. Dan masih dalam proses belajarnya. Semoga next time kembali lagi ke sana, sudah bisa berinteraksi dengan lebih baik dan lebih dalam, dan lebih bisa engage secara sosial dan kultural yang lebih signifikan lagi karena sudah mulai mengerti dan sudah mulai makin mendalami bahasanya. Begitupun juga dengan pengkaryaannya gitu. Tujuannya untuk itu, untuk bisa menjajakan kaki dan karyanya dengan lebih substansial lah mungkin ya.
1: Sejauh apa partisipasi Hindia dalam rangkaian acara MAJ berpengaruh terhadap karirnya, Hindia menjelaskan akses yang ditawarkan musik sebagai bahasa universal.
2: Lalu tiba-tiba dalam 2 minggu itu pintu tersebut dibukakan, dan tidak hanya dibukakan, tapi saya juga dijamu di dalamnya, diajak untuk berpartisipasi di situ, dan tanda kutip diajak untuk stay di situ sebagai seorang seniman yang memiliki sebuah tim dengan ekosistemnya sendiri untuk bisa main bareng mereka dan gak eventual, gak cuman sekali aja, tapi yang kayak okay, apalagi yang mau dibikin di sini, ayo bareng sama kami, kami punya ini, kalian punya apa, ayo kerja bareng. Tiba-tiba dalam 2 minggu itu rasanya pintu-pintu tersebut terbukakan. Jadinya rasanya ada semacam ilusi yang saya selalu anggap Jepang ini sangat jauh, tiba-tiba pecah gitu sekarang, dan ternyata sedekat itu bisa ngelihat tatap-tatap muka dengan orang-orang di balik layar yang membangun band-band dan musisi favorit saya gitu selama bertahun-tahun ke belakang. Ya tentu jadi optimis gitu rasanya bahwa ini ternyata mungkin, sangat sangat mungkin untuk dilakukan. Karena pada akhirnya ya sepertinya walaupun ada perbedaan kultural segala macam, musik itu kan bahasa ya pada akhirnya, dan saya rasa in the fundamental level kita semua berbicara bahasa yang sama, yang adalah bahasa musik gitu.
1: Penampilan yang dilakukan Hindia dalam rangka MAJ disambut hangat oleh penonton di Jepang, baik orang Indonesia yang berada di negara ini maupun warga Jepang lokal. Kuma Bitaro dari MAJ menjelaskan kemeriahan yang dihadirkan penampilan panggung Hindia.
3: Many young Indonesians living in Japan came to see him. The atmosphere was so strong that for a moment.
0: Banyak kawula muda Indonesia yang tinggal di Jepang datang untuk menontonnya. Atmosfernya begitu meriah, hingga untuk sesaat saya sempat merasa sedang berada di Jakarta. Apa yang juga mengesankan adalah banyak kaum muda Jepang yang belum mengetahui tentang Hindia juga tertarik dan terpesona dengan penampilannya. Itu adalah momen saat saya benar-benar merasa musik bisa melintasi batas dan bahasa.
1: Kumabe juga mengutarakan bahwa Hindia memesona para penonton. Ia menegaskan pentingnya dan makna hubungan internasional yang coba diwujudkan oleh ajang MAJ. Kumabe berharap momen ini menjadi peluang bagi penggemar dan profesional industri musik Jepang untuk mengenal kekayaan musik Indonesia. Demikian perbincangan kami dengan Hindia dan Panitia Music Awards Japan 2026.
4: Demikian laporan Ajar Hadi. Kami nantikan komentar Anda ya.
0: Kami mengajak Anda untuk berkunjung ke situs web nhk.jp/indonesian untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Di antaranya, ada video mengenai perusahaan yang memperlihatkan uji coba mobil terbang yang di-upload pada tanggal 23 Juli. Jadi perusahaan ini memperlihatkan kepada publik uji coba mobil terbang dalam kecepatan tinggi yang dilakukan di atas laut pedalaman Seto, Prefektur Yamaguchi pada 13 Juli lalu. Bagaimana mobilnya bisa lihat di situs web itu ya. Lalu ada juga kebakaran yang disebabkan pengisi daya portabel meningkat di-upload pada tanggal 24 Juli. Institut Nasional Teknologi dan Evaluasi mengatakan insiden asap dan api yang melibatkan sumber daya portabel meningkat 3 kali lipat dari 14 kasus pada tahun 2021 menjadi 43 kasus pada 2025. Berikutnya ada video apa lagi, Mika?
4: Berikutnya, Sigit Sang, ada video tentang warga Jepang hadapi panas terik. Ini diupload pada tanggal 25 Juli ya. Suhu melonjak ke tingkat tinggi yang berbahaya di seluruh Jepang. Di kota Hamamatsu, Prefektur Shizuoka, suhu tercatat mencapai 41,1 derajat Celcius pada 23 Juli. Untuk video selengkapnya bisa dilihat ya. Kemudian ada juga nih tentang pertunjukan ikan sturgeon. Ini maksudnya sturgeon kali ya bacanya ya, menggigit lengan di akuarium. Dan ini diupload pada tanggal 26 Juli. Sebuah video di akuarium di kota Shibetsu di bagian timur Hokkaido menjadi viral setelah diunggah ke media sosial pada April lalu. Rekaman video yang ditonton 90 juta kali itu berisi pertunjukan memberi makan ikan sturgeon besar. Waduh, seperti apa ikannya? Penasaran? Langsung lihat saja ya di nhk.jp/indonesian. Semua beritanya dan juga semua videonya lengkap ada di sana ya.
0: Selain situs web, kami juga mengajak Anda untuk mengakses Facebook resmi NHK World Japan Indonesian. Di sana Anda juga bisa mengirimkan komentar. Seperti ada beberapa orang yang mengirimkan komentar ini, di antaranya mengenai video pendek lomba balap bak cuci tahunan tandai awal musim panas di Ito. Ada Ahmad Alfiananda dan Tiwan Herniawan Karno yang menuliskan, ini lebih tepatnya ini ya, memuat stiker ya. Terima kasih untuk stikernya. Lalu ada juga mengenai video pendek Bandara di Noto yang dilanda gempa direvitalisasi dengan tema Pokemon. Jadi sebuah bandara di kota Wajima, Prefektur Ishikawa, Jepang Tengah, direvitalisasi dengan karakter Pokemon yang terkenal di dunia. Ada Suryadi Priyadi yang menulis dekat dengan Tochigi Kenka. Maksudnya nanya apakah dekat dengan Tochigi Keng ya? Kayaknya enggak ya, ini ya, beda ya. Lalu ada juga mengenai komentar penanggulangan overdosis pada anak muda. Ada Ahmad Reva yang menulis pengurangan penggunaan obat. Maksudnya bukan obat-obat ya, tapi ini obat yang disalahgunakan itu yang ditanggulangi ya, dikurangi ya. Ahmad Reva juga menulis komentar mengenai kebakaran yang disebabkan pengisi daya portable meningkat. Dia menulis banyak risikonya, bahkan ada banyak kasus kebakaran, khususnya baterai yang memiliki kandungan lithium ion. Jadi harap berhati-hati ya, terutama kalau naik pesawat, karena sudah ada aturannya. Ada juga Miftahur Rohman yang menulis komentar mengenai pencegahan sengatan panas mulai sekarang. Dia menulis jemur baju garing, kering. Iya, betul sekali. Jangankan baju, orang juga bisa langsung kering ini dehidrasi. Jadi harap berhati-hati ya, terutama bagi Anda yang saat ini berada di Jepang atau sedang jalan-jalan di Jepang. Harap berhati-hati dan melakukan upaya pencegahan sengatan panas. Ada komentar lainnya, Mikel? Ini kayaknya ada siapa saja yang memberikan komentar di Facebook.
4: Ada dong Sigit Sang, ini ada VOD dokumenter 360 Mahathir menerobos angin 100 tahun. Ada komentar dari Aji Aja, ini menggunakan bahasa Jepang, tapi intinya ia mengatakan kepemimpinan Mahathir itu luar biasa begitu ya. Sepertinya Aji ini menceritakan tentang pengalaman dia bersama Mahathir gitu ya. Terima kasih banyak untuk komentarnya. Kemudian ada juga tentang VOD kelezatan Jepang, udon. Ini ada komentar dari Indah Nur Cahayati yang mengatakan mantap. Kemudian Suryadi Priyadi menggunakan bahasa Jepang juga. Ini kayaknya pada suka pakai bahasa Jepang ya, luar biasa sekali. Katanya sukanya nasi ayam, tapi dia menjawab pertanyaan mungkin ya yang ada di kelezatan Jepang udon ini. Kemudian ada juga Mizar Sitinjak. Katanya saat di Jepang suka udon. Oh, mungkin Mizar ini pernah ada di Jepang waktu itu dan menyukai udon ya. Terima kasih banyak untuk komentarnya nih. Dan juga Saizu. Kesukaanku saat pergi ke restoran udon dan juga ada Selmi Eliza. Iya, terima kasih banyak untuk komentar-komentarnya. Kami akan nantikan juga komentar dari Anda lainnya dan kami akan bacakan dalam Halo dari Tokyo.
0: Sementara itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu yang dibawakan oleh Yoasobi, judulnya Love Letter.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Minasang, ogenki desu ka? Apa kabarnya? Jumpa lagi dalam Halo dari Tokyo.
1: Persembahan NHK World Japan siaran bahasa Indonesia. Ada Mika Velma.
0: Ada Ajiro Hadi.
1: Dan hari ini kita menghadirkan apa, Mika?
0: Ayo masak makanan Jepang.
1: Ayo masak makanan Jepang kali ini adalah Tori no Takikomi Gohan.
0: Atau nasi ayam, yam, yam, yam.
1: Siapa yang gak suka nasi ayam? Jadi mari kita simak seperti apa dibawakan oleh Rizka Dwi dan Puspita.
2: Ayo masak makanan Jepang. Hari ini kita akan belajar membuat Tori no Takikomi Gohan atau nasi ayam. Takikomi Gohan adalah nasi yang ditanak bersama bahan-bahan lainnya seperti daging, makanan laut, sayuran, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan menggunakan ayam, tetapi silakan kalau Anda menggunakan bahan lainnya sesuai selera Anda. Kami berharap Anda akan mencoba resep ini di rumah. Baiklah, ayo kita mulai.

Takikomi gohang adalah nasi yang ditanak bersama dengan bahan dan bumbu lainnya yang memberikan rasa dan bau harum pada nasi. Ini adalah masakan yang mengundang selera yang terkenal dengan baunya yang khas dari nasi yang baru matang. Masakan ini sering disajikan di rumah-rumah orang Jepang. Dan sudah bersama kita seperti biasa untuk mengajarkan cara membuat masakan ini, Akiko Watanabe, seorang pakar kuliner Jepang.